0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
3: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
2: Oh, iya.
4: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
2: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
4: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
2: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
4: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Produa FM.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Saya Robert Malaseme, SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Aduh, sakit kalau perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: pusing ya. Kalau tiap bulan begini terus saya bisa gila ini.
1: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak?
0: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
1: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kau dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
0: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proud.fm.
1: Teman terbaik kamu, Proud.fm. 92,1 Proud.fm, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari komentar.

0: dengerin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: itu sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

96,7 FM teman terbaik kamu. Selamat siang buat teman Pro 2. Dan saat ini saya Brenda akan menemani teman Pro 2. Di pukul 11 nanti kita akan mengikuti siaran langsung Bintang Radio RRI Sorong.

0: Ya, saya ucapkan selamat siang buat teman Pro 2 di mana saja kamu berada yang saat ini sedang beraktivitas atau juga sedang bekerja ya sambil dengerin Pro 2 FM Sorong. Dan sesaat lagi teman Pro 2 kita menantikan terhubungnya kita akan mengikuti siaran langsung Bintang Radio RRI Sorong. Dan siaran langsung ini akan kami putarkan di YouTube RRI Sorong. Dan juga buat teman Pro 2 yang mungkin mau menonton ya, Anda bisa buka di YouTube RRI Sorong ya, dan bisa mengikutinya secara live di YouTube RRI Sorong.
1: Aku mencintaimu, tapi mungkin bukan dengan cara yang

0: siapa Kak Ona Cece. Dan yang ketiga ada Kak Hansi Tompul SPD. Nah ini dia tiga dewan juri kita yang nanti akan memberikan nilai dari tahap pertama ini sampai nanti di tahap yang kedua. Kalau gitu sekarang saya mau sapa dulu nih, dan kita akan mendengarkan juga komentar-komentar terlebih dahulu sebelum kita mulai proses penilaian dari dewan juri. Kita dengarkan dulu kalau begitu kira-kira seperti apa komentar dari masing-masing juri sebelum memulai proses penilaiannya. Yang pertama, Kakak Anugrah Patiwail Esaka. Kakak Anugrah, apa kabar?
1: Iya Kak Danu, apa kabar? Kabarnya baik.
0: Semangat ya Bintang Radio kali
1: semangat,
0: ini.
1: Semangat, semangat 2026.
0: Sebagai jebolan Bintang Radio, terus sampai sekarang juga masih aktif sebagai penyanyi profesional di wilayah Papua Barat Daya. Komentarnya apa nih untuk Bintang Radio kali ini?
1: Ya, untuk Kaputa. Bintang Radio saja, karena memang dipercayakan kembali setelah tahun lalu, 2025, sekarang 2026. Terima kasih juga untuk KPPR RI dan Bintang Radio. Nah, untuk teman-teman semuanya, pastinya kita nih berkompetisi. Siapa yang prepare dengan baik pastinya akan memiliki hasil juga yang baik, dan tetap rendah hati. Dan pastinya di sini sudah tersedia penilaian yang sudah ditetapkan oleh juknis dari Bintang Radio Pusat. Kami bertiga ini dewan juri dua ini yang memiliki pengalaman lebih luar biasa dari saya lagi, dan itu sudah pastinya sesuai dengan yang kita sudah bahas bersama di technical meeting kemarin. Kalau setiap tahun mungkin teman-teman sudah sering ikut, sering tampil, punya jam terbang, tetapi namanya kompetisi pasti ada yang berhasil dan ada yang tidak. Tetapi untuk itu tidak menutup kemungkinan kita masih mencoba lagi di tahun berikutnya, terus berlatih, terus belajar, jangan puas dengan apa yang sudah kita miliki, dan tetap semangat untuk tahapan selanjutnya buat adik-adik. Semangat untuk Bintang Radio 2026.
0: Oke, terima kasih Kak Putra Patiwail. Selanjutnya saya mau ke Kak Hans dulu, baru nanti kita ke yang juri ceweknya nih ya. Kak Hans Sitompul SPD, selamat datang di Bintang Radio 2026.
2: Selamat
0: sebagai seorang guru musik juga nih, kira-kira komentarnya apa nih untuk Bintang Radio 2026 kali ini Kak Hans, silakan.
2: Ini kali kedua saya jadi juri di Bintang Radio, yang sebelumnya di 2024, sekarang di 2026 dengan tim yang sama juga. Jadi harapan saya semoga di tahun ini dapat menghasilkan Bintang Radio yang baik. Terus kemudian tentu kita akan menilai secara objektif. Jadi bukan karena kenal siapa, tapi berdasarkan video yang kami lihat, dan kami akan menilai secara objektif. Semoga di tahun ini dapat menghasilkan Bintang Radio yang mewakili nasional dan dapat membanggakan Kota Sorong terkhusus.
0: Amin. Oke, Kak Hans terima kasih ya. Selanjutnya saya mau ke Kak Ona. Kak Ona, selamat datang.
3: Halo, Kak.
0: Apa kabar?
3: Baik.
0: Wah, ketemu lagi kali ini ya.
3: Ketemu lagi, Kak.
0: Komentarnya bagaimana nih Bintang Radio 2026 Kak Ona, datang lagi jadi juri nih.
3: Oke, saya sih berharap supaya di tahun ini ada yang baru, dan yang baru itu the best dari kita untuk ke tingkat nasional. Semoga ya, kita doakan yang terbaik, dan saya udah gak sabar melihat video hari ini.
0: Oke, baik, sudah siap bertiga?
3: Siap.
0: Pemirsa dan teman Pro 2 dimanapun berada, itu tadi komentar awal dari juri-juri kita. Nah, kira-kira siapa yang nanti akan terpilih ke tahap kedua atau putaran kedua, karena dari 15 video yang akan masuk ke putaran kedua hanya 10 peserta, 5 cowok dan 5 cewek nih ya, untuk bisa tampil di putaran kedua Bintang Radio RRI 2026 RRI Sorong. Sekali lagi jangan lupa di vote juga Bintang Radio RRI.id, vote sebanyak-banyaknya ya Bintang Radio, peserta-peserta favorit kamu, supaya juga bisa terus mendapatkan nilai-nilai tambahan dari kamu semua ini ya, para pecinta Bintang Radio dimanapun berada. Dan kita mau informasikan juga nanti pengumumannya untuk putaran pertama ini tanggal 9, sekaligus juga vote-nya untuk putaran pertama ini nanti akan ditutup juga tanggal 9, jadi vote sebanyak-banyaknya ya, sekali lagi di Bintang Radio .id. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai putaran pertama tahap kurasi video Bintang Radio 2026 Radio Republik Indonesia Sorong.

Halo semuanya, perkenalkan saya Agustina Tokan dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dukung saya di Bintang Radio Sorong 2026 dengan cara vote di bintangradio.rri.id. Kali ini saya akan membawakan lagu dengan judul Sedia Aku Sebelum Hujan.

perkenalkan nama saya Alfredson Agusto de Lima. Saya berusia 25 tahun. Saat ini saya akan membawakan lagu Lestari Merdu dari

Perkenalkan, nama saya Brigita Marice Momotsan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Bawa Dia Kembali dari Mahal Ini dengan nada dasar D.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christopher Jairus Iskak, umur saya 24 tahun dan di sini saya mau menyanyikan lagu Alama dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif. Selamat menikmati.

Perkenalkan, nama saya Emanuela Angel Halean dan saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Bawa Dia Kembali by Mahalini.

tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wong wangian khasmu.

Perkenalkan, nama saya Novaya Enus. Saya akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali dari Mahalingu.

Halo semuanya, perkenalkan aku Santos D, umur aku 19 tahun. Aku adalah salah satu kontestan Bintang Radio 2026. Aku dari sektor RRI Sorong. Di sini aku akan membawakan lagu Alamak dari Rizky Febian.

Perkenalkan, nama saya Teresa Penelope Wanilinus. Saya berusia 20 tahun dan sekarang saya akan menyanyikan lagu Rayu dari Marion Jola.

0: 96,7 FM teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Kembali lagi bersama Brenda di siang hari ini. Tadi teman Pro 2 sudah ikuti siaran langsung ya, live Bintang Radio RRI Sorong ya. Tadi juga teman Pro 2 sudah dengar ya, banyak yang mengikuti ya lomba Bintang Radio. Jadi pastikan buat teman Pro 2 yang suka dengan salah satu peserta ya, bisa langsung voting ya di Bintang Radio RRI.co.id.
1: Mungkin takkan lagi datang.
0: Ya, teman Pro 2 jangan lupa voting ya di www.bintangradio.rri.id ya. Pastinya dukung ya peserta yang menurut kamu paling bagus.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hah, capek. Main game
3: Alpha is online.
4: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pak, maaf.
4: Sana cepat.
2: Iya.
4: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu .
2: Pak. Papa.
4: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjol zaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo FM.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Produe FM, teman terbaik kamu.
5: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabel gendut, Syabel gendut."
6: Terus kamu gak marah?
5: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
7: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Kepala SEME SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: jemur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

96,7 FM teman terbaik kamu. Saatnya saya temani kamu di olahraga ya. Berita seputar olahraga akan saya sajikan untuk menemani teman Pro 2.

Ya teman, ya teman Pro2 Sport kali ini berita atau informasi olahraga pertama saya sajikan dari olahraga basket, di mana Timnas Basket Putra Indonesia menjadi kontingen pertama yang resmi berangkat ke Jepang mengikuti Asian Games Aichi Nagoya di tahun 2026 ini. Skuad merah putih dijadwalkan bertolak pada Senin hari ini ya, 7 September 2026, sebelum menjalani pertandingan perdana 3 hari kemudian nantinya teman Pro2. Dari Chef de Mission Kontingen Indonesia, Todo Tua Pasaribu, dia menyampaikan kepastian tersebut saat langsung meninjau persiapan dari Timnas Basket Putra. Jadi dari peninjauannya itu di Roar Performance Center di Kemang, Jakarta pada Sabtu 5 September lalu. Itu menjelang keberangkatan menuju Jepang Timnas teman Pro2. Dan dari Ketua Umum DPP Perbasi sendiri yaitu Budi Satrio Jiwando ya, dia menyebutkan bahwa skuad Indonesia sudah dipersiapkan dengan komposisi pemain terbaik saat ini. Dan Budi Satrio juga menilai pengalaman pemain senior dan kehadiran talenta muda menjadi kombinasi positif ya untuk menghadapi persaingan basket Asia yang berat. Jadi Indonesia berada dalam satu grup ya bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi pada fase grup Asian Games Aichi Nagoya 2026. Jadi persaingan ini menjadi tantangan awal Timnas Basket Putra untuk membuka perjuangan kontingen Indonesia sebelum seremoni pembukaan berlangsung mendatang. Kemudian teman Pro2, Timnas Basket Putra dijadwalkan menghadapi Jepang pada 10 September, kemudian nanti Korea Selatan sehari berikutnya dalam pertandingan fase grup. So, pertandingan terakhir fase grup akan mempertemukan Indonesia dengan Arab Saudi pada 13 September untuk menentukan langkah selanjutnya nanti. So, teman Pro2, keberangkatan lebih awal ini menandai dimulainya kiprah atlet Indonesia sebelum seluruh kontingen mengikuti pembukaan resmi Asian Games. Timnas Basket Putra tentunya membawa harapan Indonesia tentunya ya melalui perjuangan awal di Jepang sebelum rangkaian pertandingan cabang olahraga lainnya akan dimulai.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Produsen. Teman terbaik kamu.
3: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
4: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Iya, teman Pro 2, ada masa ya ketika anak muda gengsi mengaku suka dangdut. Katanya terlalu kampungan, tapi teman Pro 2 kini sudah berbeda ya. Beat dangdut justru bertemu hip hop, trap dan juga elektronik. Akhirnya melahirkan warna baru yakni hipdut ya, hip hop dangdut teman Pro 2. Nah, sebenarnya dangdut dan hip hop itu bukan pasangan yang benar-benar baru teman Pro 2. Nah, ini dilansir dari Good News from Indonesia, sebelum istilah hipdut tenar, ya eksperimen ini sudah jalan ya dari era Psychoji, NDX, juga ada AKA sampai DJ Remix Koplo. Tapi bedanya itu belum.

Viral lah dengan membuka mata banyak orang ya, kalau kolaborasi dangdut dan hip hop bisa seasik itu ya di telinga anak muda ya. Jadi lagu ini tentunya meraih penghargaan Emmy Awards dan juga menjadi salah satu simbol lahirnya hipdut yang diterima di industri musik. Nah, kemudian lagi teman Pro 2 ada muncul lagu Aku Dah Lupa ya. Juga ada Magic Hubiniu sampai sederet lirisan baru dari musisi yang mulai bereksperimen dengan formula serupa ya. So, teman Pro 2 nama Naikila, Jamesy, Tensi ya hingga kolektif anti NRL. Namanya susah ya. Itu tentunya ikut mendorong hipdut ya. Tentu keluar dari sekedar tren TikTok, tapi juga menjadi warna baru di musik Indonesia. Kemudian teman Pro 2, hipdut juga tidak meninggalkan dangdut ya, tapi justru mengajak dangdut berbicara dengan bahasa yang berbeda ya. Jadi musik Indonesia selalu tumbuh lewat percampuran seperti dangdut yang lahir dari Melayu, India dan juga Arab ya. Sedangkan kalau koplo sendiri teman Pro 2 itu lahir dari Jawa Timur dan campur sari mempertemukan gamelan dan musik modern. Dan saat ini giliran hipdut yang mempertemukan budaya lokal dengan selera digital.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Pernah dengar soal Cano Cristales? Sungai ini sering dijuluki sebagai Sungai Pelangi dan lokasinya ada di Kolombia. Di waktu-waktu tertentu, airnya bisa berubah jadi warna merah, kuning, hijau, biru, sampai ungu. Kelihatannya kayak sungai hasil editan, padahal aslinya nyata. Warna-warna unik ini muncul karena tanaman air bernama Macarena clavigera, ditambah ganggang, mineral, dan cahaya matahari. Kalau musimnya pas dan airnya jernih, semua elemen itu bikin Cano Cristales kelihatan seperti lukisan hidup.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI Best 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
5: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
6: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Ya, teman Pro 2, saya punya informasi buat kamu di mana Lisa Blackpink kembali menghadirkan karya solo dengan membawa unsur budaya dari negara asalnya yakni Thailand ya. Lagu yang berjudul Sawadika dirilis pada Jumat kemarin ya, tepatnya di 4 September 2026 dan langsung mendapat perhatian dari penggemar di berbagai negara, teman Pro 2. Nah, lagu ini tentunya memadukan musik hip hop dan rap dengan nuansa khas Thailand, teman Pro 2. Nah, judul Sawadika sendiri itu diambil dari sapaan Sawat Deka ya, yang berarti halo. Dan pengguna bahasa dan juga budaya Thailand itu diperlihatkan ya dalam video musik dengan juga mengambil sejumlah latar di Bangkok ya, termasuk konsep yang terinspirasi dari Muay Thai, teman Pro 2. Nah, setelah merilis lagu baru ya Sawat Deka, Lisa juga punya sejumlah proyek lain, teman Pro 2. Dia akan menghadirkan film dokumenter Always La Lisa, dan ini dijadwalkan menggelar residensi Viva La Lisa di Las Vegas pada November 2026 nanti ya, sekitar ya 2 bulan lagi ya. Dan rangkaian proyek ini tentu membuat periode akhir 2026 menjadi salah satu fase penting dalam perjalanan solo Lisa ya. Oke, teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi kita dengerin lagu terbaru dari Lisa, Sawadika.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
0: Teman terbaik kamu.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
3: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
2: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
4: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh, bantuin dong Mer.
3: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
2: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria Pro 2 FM.

0: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
1: Wow.

0: Pro2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
4: Stay tuned on Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Perhatikannya tidak, dia tuh macam tambah kurus kan, kayak lidi.
6: Ih, Kuni, jangan sembarangan bicara ya, itu namanya body shaming.
5: Hah? Masa sih? Kan saya cuma bilang jujur toh.
6: Jujur boleh, tapi kalau bikin orang sakit hati, itu bukan lagi jujur, tapi menyakiti.
5: Iya juga ya, saya tidak pernah pikir begitu ya.
6: Nah, makanya mulai sekarang lebih baik orang jaga omongan. Karena setiap orang kan punya bentuk tubuh berbeda. Yang penting sehat dan bahagia.
5: Oke, terima kasih.
6: Kata-kata bisa meninggalkan luka. Hargai setiap bentuk tubuh. Karena setiap orang berhak merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Stop body shaming. Mulai dari diri kita.
4: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
4: Sore Ceria. Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
7: Saya Robert Malaseme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Saya David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Iya, teman Pro2, kalau kita bicara soal kesehatan mental, itu mencangkup cara kita berpikir, merasakan, dan juga bagaimana cara kita bertindak ya dalam menghadapi kehidupan. Tentunya kesehatan mental ini mempengaruhi cara kita menangani stres, berhubungan dengan orang lain, dan juga mengambil keputusan mulai dari masa kanak-kanak, juga masa remaja, sampai ke usia lanjut, teman Pro2. Jadi kondisi ini tidak bersifat tetap ya, tapi bisa berubah seiring berjalannya waktu. Ya, tergantung pada keadaan dan peristiwa yang kita alami, teman Pro2. Iya, teman Pro2, dikutip dari laman kemenkes.go.id di mana Kementerian Kesehatan ya mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan jiwa dengan mengenali tanda-tanda gangguan jiwa sejak dini dan tidak ragu untuk mencari pertolongan ya. Gangguan jiwa juga dapat dialami siapa saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin maupun status ekonomi, teman Pro2. Kemudian dari Wakil Menteri Kesehatan Profesor Dante Saxono, dia juga mengatakan bahwa kesehatan jiwa kerap tidak terlihat secara kasat mata ya, sehingga banyak orang yang mengalami masalah kejiwaan tidak segera mendapat pertolongan. Nah, ini ada berbagai faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan mental ya, teman Pro2. Yang pertama adalah faktor biologis ya, ini berkaitan dengan genetika, keseimbangan zat kimia di otak kita. Kemudian juga bisa faktornya bisa pengalaman hidup ya, teman Pro2. Tekanan yang berat, trauma yang kita alami, atau peristiwa yang menyakitkan ya. Kemudian juga faktor lainnya adalah riwayat kesehatan mental dalam keluarga ya. Dan yang terakhir adalah kondisi lingkungan ya. Jadi kalau dukungan keluarga dan masyarakat ya, kondisi ekonomi serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Nah, ini juga mempengaruhi ya, kondisi lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, yaitu faktor biologis, pengalaman hidup, dan faktor riwayat kesehatan mental dalam keluarga dan juga kondisi lingkungan.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Iya, teman Pro 2 masih seputar kesehatan mental ya. Nah, ini sama seperti tubuh yang memberi sinyal saat sakit ya, pikiran dan perasaan juga akan memberi tanda ketika beban sudah terlalu berat ya. Nah, ini ada beberapa perubahan yang perlu diperhatikan teman Pro 2 ya. Yaitu yang pertama, kita merasa sedih ya, merasa cemas atau putus asa dalam waktu yang lama dan tidak kunjung membaik ya. Kemudian kita juga menarik diri dari lingkungan, menjauh dari orang-orang yang biasa disayang ya. Kemudian juga kehilangan minat pada hal yang dulunya kita sukai ya. Kemudian kita juga mengalami sulit tidur ya, atau bisa juga kita jadi suka tidur ya, tidur terus menerus. Kemudian hilang nafsu makan, atau mungkin kita makan dengan berlebihan ya. Ini juga adalah tanda atau sinyal yang perlu kita ketahui ya. Kemudian juga kita merasa bingung ya, juga kita mudah marah, sensitif juga ya terhadap ucapan orang lain. Kemudian kita mengalami sakit fisik ya yang tidak ditemukan penyebab medisnya. Kemudian juga kita bisa punya pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bisa juga mengakhiri hidup ya. So teman Pro 2, kalau kita ya, kalau kamu dan juga orang terdekat kamu mengalami hal-hal yang tadi saya sebutkan ya, nah itu bukan tanda kelemahan atau aib ya, tapi tanda bahwa tubuh kita ini sedang butuh bantuan teman Pro 2. Ya, sama seperti kita ke dokter ya, ketika mengalami demam atau luka fisik ya, kita pun mencari dokter ya. So teman Pro 2, kesehatan mental perlu kita jaga, kita rawat setiap hari, bukan hanya saat sudah terganggu ya. Nah, apa saja sih langkah-langkah sederhananya teman Pro 2? Yaitu yang pertama, kita bisa jaga keseimbangan tubuh dan juga pikiran ya. Artinya kita punya waktu tidur yang cukup, juga makan makanan yang bergizi ya, dan juga bergerak secara rutin. Ya, kalau bisa olahraga ya. Jadi olahraga itu tidak hanya menyehatkan badan, tapi juga bisa melepaskan zat yang membuat perasaan kita menjadi lebih tenang dan juga lebih bahagia. Berikutnya yang bisa kita lakukan adalah berani berbagi cerita ya. Kita bisa ceritakan apa yang kita rasakan kepada orang yang kita percaya ya. Dan menyimpan semuanya sendiri itu hanya akan membuat beban kita semakin berat. Jadi yang paling penting adalah menemukan orang yang tepat, orang yang percaya ya, orang yang dapat kita percayai ya, dengan menceritakan semua yang kita alami. Kemudian berhenti juga membandingkan diri dengan orang lain ya. Jadi setiap orang juga punya perjalanan dan waktunya masing-masing teman Pro 2. Apa yang terlihat indah di luar sana ya belum tentu ya sama dengan kenyataan di dalamnya. Jadi belajar untuk mensyukur ya, mensyukuri, belajar bersyukurlah ya dengan apa adanya kita, dengan apa yang kita punyai ya. Kemudian kita juga bisa izinkan diri kita berhenti sejenak ya, tidak harus selalu sibuk atau produktif. Meluangkan waktu untuk diri sendiri adalah hal yang sangat wajar ya. Terkadang kita juga punya kita butuh waktu untuk diri sendiri ya, me time ya. Kemudian yang terakhir, kita juga bisa berani meminta bantuan ya. Ya kalau ada perasaan yang berat yang mungkin tidak hilang ya, meski kita sudah berusaha ya untuk menenangkan diri ya, ya bisa ya untuk datang ke psikolog ya, atau psikiater ya, atau coaching ya. Nah itu tenaga, atau dengan tenaga kesehatan pun ya, yang berwenang lah teman Pro 2 ya. Tentu mencari bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan ya. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik teman Pro 2. Tentu dengan merawatnya bukan hal yang memalukan ya, tapi itu kebutuhan dasar setiap manusia teman Pro 2. Jadi mari kita mulai dari diri sendiri ya, lebih peka terhadap perasaan sendiri, lebih lembut pada diri sendiri juga, dan lebih peduli ya terhadap orang di sekitar kita. Jangan biarkan beban dipikul sendirian ya, karena kita semua berhak merasa baik-baik saja.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan,

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Di sore hari ini di jam 6 kamu ditemani sama Rian, pastinya sampai nanti di jam 12 malam teman Pro 2. Dan tentunya seperti biasa di jam 6 ini bakal saya hadirkan lagu nuansa islami sembari kamu menunggu azan maghrib ya teman Pro 2, ataupun siap-siap menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan hari ini maghrib di pukul 18 lewat 19 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Ya kurang lebih 17 menit lagi ya waktu maghrib di hari ini teman Pro 2, tepatnya di hari Senin di tanggal 7 September 2026. Dan pastinya kamu yang masih di jalan menuju rumah, ataupun begitu dari rumah menuju ke tempat kerja shift malam, tentunya hati-hati, utamakan keselamatan kamu dan fokus di jalan, dan pastinya harus taat Rabu lalu lintas ya teman Pro 2. Dan kamu yang mungkin sudah di rumah, selamat beristirahat, selamat bersantai, dan tentunya siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib teman Pro 2. Saya hadirkan lagu nuansa islami dari Siska Salman dan Demas yang berjudul Ampuni Aku teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mem-

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku, ketahuilah bahwa kita kadang lupa dengan apa yang sudah kita genggam.

Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi'ayi ala irobbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

FM, teman terbaik kamu, teman Radua, tentunya memahami surat At-Taubah ayat 105 beserta artinya. Itu dapat menjadi pengingat ya bagi setiap muslim untuk menjalani pekerjaan secara sungguh-sungguh, jujur, profesional, dan penuh tanggung jawab, teman Radua. Jadi ayat-ayat ini tuh maksudnya ayat ini tuh membahas etos kerja dan bahwa setiap perbuatan manusia itu berada dalam pengawasannya, rasulnya, dan orang-orang mukmin. Jadi surat At-Taubah merupakan surat ke 9 dalam Al-Quran yang terdiri atas 129 ayat dan termasuk golongan surat Madaniyah, teman Radua. Jadi surat ini dikenal dengan nama At-Taubah yang berarti pengampunan, dan nama tersebut itu berkaitan dengan pembahasan tentang taubat yang berlangsung berulang kali disebutkan dalam surat At-Taubah, teman Radua. Jadi dalam jurnal etos kerja dalam perspektif Islam karya Solihin, ayat tersebut itu dipandang sebagai salah satu dasar pembentukan etos kerja yang tinggi di kalangan umat Islam. Jadi bekerja tidak hanya dipahami sebagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup ya, tetapi juga sebagai bentuk aktualisasi keimanan dan amal saleh, teman Radua. Jadi mana dalam buku fikih bekerja dalam Islam karya Dr. Haji Idris Parkasi, ayat ini menjadi salah satu dasar penting dalam memahami pekerjaan sebagai bagian dari ibadah, teman Radua. Teman Radua, saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya, teman Radua.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan.

0: Teman Radua, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya, teman Radua. Dan pastinya buat kamu yang masih di jalan, jangan lupa untuk sholat maghrib. Kamu bisa singgah sejenak di masjid-masjid terdekat yang kamu lalui, teman Radua. Saya masih menghadirkan lagu nuansa islami sampai dengan di pukul 18.40 waktu Indonesia Timur, teman Radua. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong di frekuensi 96.7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id, teman Radua.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Surat cinta dari Allah tentang sholat. Sholat, apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan

Anggaplah solat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah solat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika ruku, Allah menampung badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telingamu, "Aku mencintaimu, wahai hambaku." Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, "Aku tak akan diam apabila orang mengusikmu." Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawab, lalu kau jadi manusia berhati bersih. Masya Allah, sungguh nikmat sholat.

0: Poluega. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio 2. Tentunya kita masuk di lagu Indonesia Pop dan mancanegara pop sampai dengan di jam 7. Nanti di jam 7 ke jam 8 itu ada lagu Indonesia Timur. Ya, di mana saya putarkan buat kamu sampai nanti di jam 8. Dan pastinya nanti ada informasi-informasi yang bakal saya update buat kamu teman Radio 2 di sore menjelang malam hari nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja ya di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu. Selamat beristirahat teman Radio 2 buat kamu yang

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Saya mau update harga emas Antam di hari ini, di hari Senin, di tanggal 7 September 2026. Ini mana updatean tersebut di pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Jadi harga emas di hari ini tuh ada di posisi 2.637.000 per gramnya, teman Radua. Jadi mengacu pada halaman resmi logam mulia, harga emas itu turun 3.000 dari posisi 2.640.000 per gram pada perdagangan sebelumnya, teman Radua. Jadi untuk diketahui, emas batangan Antam itu tersedia dalam berbagai pilihan berat, mulai dari 0,5 gram sampai dengan 1000 gram alias 1 kilo, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, teman Radua. Dan pastinya buat kamu yang mau investasi, khususnya buat emas Antam, sebaiknya mungkin dicek di halaman resmi mereka sebelum membeli ataupun menjual, teman Radua.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Pop Indonesia Timur menemani kamu, dan pastinya ada informasi-informasi yang bakal saya update buat kamu teman Radua di malam hari ini sampai dengan nanti di jam 8 waktu Indonesia Timur teman Radua. Ada informasi dari rri.co.id Sorong teman Radua, di mana hasil Papeda Summit 2026 dorong hutan Papua jadi hutan adat teman Radua. Jadi usai pelaksanaan Papeda Summit 2026 yang berlangsung di tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di Kota Sorong, sejumlah gagasan dan persoalan strategis pembangunan berkelanjutan di tanah Papua itu mulai diarahkan menjadi rekomendasi kebijakan. Jadi Ketua Panitia Papeda Summit 2026 yang juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, yaitu Julian Kelly Kambuh, mengatakan forum tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi diharapkan melahirkan gagasan yang dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat adat teman Radua. Jadi pada saat ditemui teman Radua, we'll be right back.

Dimana Bapak Julian Kelly Kambu pada hari Minggu di tanggal 6 September 2026 pada saat ditemui, dia menjelaskan Papeda Summit merupakan tindak lanjut dari keinginan para gubernur di tanah Papua agar pembangunan di wilayah ini berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan menurutnya pembangunan berkelanjutan itu harus memadukan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Jadi prinsip tersebut, kata dia, sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Undang-Undang Otonomi Khusus Papua nomor 21 tahun 2001, teman Radua. Dia juga menyebut pasal 63 dan 64 Undang-Undang Otsus telah mengatur pembangunan di tanah Papua agar memperhatikan pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, tata ruang, keanekaragaman hayati, perubahan iklim, serta hak-hak masyarakat adat, teman Radua. Jadi ia menilai persoalan mendasar di tanah Papua bukan hanya mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana lingkungan dan sosial budaya dapat dijaga dalam proses pembangunan. Jadi Papeda Summit kemudian menjadi ruang mempertemukan pengambilan kebijakan, para pakar, para profesor, peneliti, masyarakat adat, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan untuk membahas persoalan tersebut, teman Radua. Jadi Bapak Julian Kelly Kambu juga menyebut sekitar 50 sampai dengan 60 mitra pembangunan itu terlibat dalam pelaksanaan Papeda Summit ini, teman Radua. Nah, selain itu sekitar 10 hingga 11 profesor dan sejumlah peneliti itu turut hadir untuk menyampaikan hasil riset maupun gagasan terkait pembangunan kebijakan. Jadi menurutnya pembahasan pada hari pertama itu lebih banyak berkaitan dengan kebijakan, sedangkan hari keduanya itu memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat adat dari 6 provinsi di tanah Papua untuk menyampaikan persoalan dan solusi berdasarkan pengalaman mereka sendiri.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf.

FM, teman terbaik kamu.

0: kenapa harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

2 teman terbaik kamu, teman Radua, Satuan Reserse Narkoba Polresta Sorong Kota berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu dengan barang bukti seberat 435 gram bruto. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial YT, usia 25 tahun, pada hari Sabtu di tanggal 5 September 2026. Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Amri melalui Kasat Res Narkoba AKP Karli Romisius menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil tindak lanjut informasi mengenai dugaan pengiriman narkotika lintas provinsi melalui jasa pengiriman barang, teman Radua. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan YT setelah mengambil sebuah paket dari salah satu jasa pengiriman barang. Jadi saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, petugas menemukan 5 bungkus plastik dan transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu, teman Radua. Jadi barang tersebut dibungkus menggunakan lakban warna coklat dan disimpan di dalam sepasang sepatu olahraga berwarna putih oranye, kemudian dikemas dalam sebuah dos karton yang telah dilakban berwarna hitam. Nah, selain barang yang diduga sabu, polisi turut mengamankan 4 buah lakban warna coklat, 1 pasang sepatu olahraga, 1 dos karton sepatu, 1 unit handphone merek Oppo warna biru, serta 1 unit sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam biru. Adapun barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat 435 gram bruto. Jadi polisi juga melakukan sejumlah tindakan kepolisian, antara lain membuat laporan polisi, pemeriksaan awal, tes urin, serta pengembangan kasus guna mengungkap asal barang dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan peredaran narkotika tersebut. Jadi Res Narkoba itu menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut, teman Radua. Jadi saat ini YT beserta barang bukti telah diamankan di Satres Narkoba Polresta Sorong Kota untuk menjalani proses penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, teman Radua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

2 FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Tentunya ada sebanyak 15 peserta yang mengikuti audisi putaran pertama Ajang Bintang Radio 2026 RRI Sorong yang digelar secara daring pada hari Senin ini ya, di tanggal 7 September 2026, teman Radua. Jadi audisi tersebut itu berlangsung dari ruang podcast RRI Sorong. Dan tentunya para peserta itu mengirimkan video penampilan mereka yang kemudian dikurasi oleh 3 juri, yaitu Anugrah Patiwael, Cesie F. Likliwati, dan Hans Sitompul, teman Radua. Jadi koordinator Bintang Radio 2026 RRI Sorong yaitu Noni Densi mengatakan dari 19 peserta yang mendaftar itu ada sebanyak 15 peserta telah mengirimkan video untuk mengikuti proses kurasi. Jadi 10 peserta yang lolos itu akan mengikuti babak selanjutnya secara langsung pada 15 September nanti di tahun 2026, teman Radua. Jadi Noni menjelaskan penentuan peserta yang lolos itu dilakukan berdasarkan akumulasi nilai juri dan hasil voting masyarakat, teman Radua. Dan tentunya masyarakat untuk memberikan dukungan kepada peserta favorit ya di Bintang Radio RRI Sorong. Di halaman resmi kamu bisa mengirim votingnya di bintangradio.rri.id, teman Radua, sampai dengan di tanggal 9 September 2026, supaya jagoan kalian itu bisa masuk di babak selanjutnya, teman Radua. So teman Radua, karena sudah mau jam 8 waktu Indonesia Timur di malam hari ini, ada salah satu lagu pop Indonesia Timur yang bakal saya putarkan yang terakhir, teman Radua. Itu ada lagunya yang baru datang kemarin di Sorong dan konser di Sorong, yaitu Kakak Juan Reza. Saya putarkan lagunya, teman Radua, berjudul Pica Pica.

0: Produser. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
6: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Putin, toh dua-duanya tetap teh manis toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
2: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI Best 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

mendengarkan teman terbaik kamu Ari Lasso, Hampah Teman Radua, yang saya baru putarkan buat kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Teman Radua. Tentunya Rian mengucapin selamat malam buat kamu yang lagi bersantai, yang lagi menikmati nuansa malam hari ini di hari Senin Teman Radua di tanggal 7 September 2026. Bagaimana hari Senin kamu? Ya mudah-mudahan berjalan lancar ya Teman Radua. Ya mungkin ada beberapa pekerjaan atau mungkin aktivitas kamu belum selesai. Mudah-mudahan besok bisa selesai dan dilanjutkan lagi ya di hari Selasa di tanggal 8 September 2026 esok hari. Teman Radua, bicara tentang generasi Z atau Gen Z, ya dimana memandang dunia kerja, Gen Z ini tuh memandang dunia kerja itu berbeda ya Teman Radua dengan generasi sebelumnya. Di mana jika pekerja dari generasi yang lebih tua itu cenderung menerima berbagai kondisi pekerjaan sebagai bagian dari upaya mendapatkan penghasilan. Jadi Gen Z itu dikatanya disebut lebih berani mempertanyakan hal-hal yang dianggap tidak sejalan dan kesehatan mental dan keseimbangan kehidupan kerja, alias work-life balance Teman Radua. Waduh, jadi perbedaan cara pandang tersebut itu terlihat dari sejumlah kebiasaan di tempat kerja yang sebelumnya dianggap wajar, tetapi kini mulai ditolak oleh pekerja Gen Z Teman Radua. Jadi mengutip dari Your Tango pada hari Senin di tanggal 7 September 2026, di mana setiap generasi memasuki dunia kerja dan pemahaman berbeda mengenai hal-hal yang harus mereka toleransi Teman Radua. Jadi generasi terdahulu itu bersyukur memiliki penghasilan dan tidak serta-merta mempertanyakan apakah sesuatu ini tuh adil. Nah, sementara Gen Z tidak lagi mudah menerima kondisi kerja hanya karena hal tersebut sudah dilakukan oleh generasi sebelumnya Teman Radua. Jadi ada beberapa 6 hal yang dimana dunia kerja yang mulai ditolak oleh generasi Z atau Gen Z Teman Radua. Yang pertama, itu menganggap pulang terlambat itu sebagai bukti karyawan yang lebih baik. Jadi pada di pekerja sebelumnya, bekerja melewati jam kerja itu dapat menjadi bukti dedikasi Teman Radua. Dan anggapan tersebut itu tidak tertulis ya, bahwa seseorang yang tetap berada di tempat kerja setelah jam kerjanya selesai itu merupakan pekerjaan yang lebih rajin dan memiliki komitmen yang lebih besar. Nah, dulu kebiasaan tersebut menjadi hal yang dibanggakan. Membalas email dan pesan singkat di luar jam kerja itu dianggap sebagai suatu kebanggaan Teman Radua. Namun Gen Z Teman Radua itu lebih berani mempertanyakan anggapan tersebut. Nah, jika pekerjaan memang dapat diselesaikan dalam jam kerja yang telah ditentukan, mereka itu mempertanyakan alasan harus mengorbankan waktu malam hanya untuk menunjukkan komitmen. Jadi hal tersebut itu bukan berarti Gen Z malas, mereka itu memiliki pemahaman berbeda ya mengenai produktivitas Teman Radua. Jadi seseorang tetap dapat sangat produktif selama 8 jam kerja dan menganggap hari kerjanya selesai setelah 8 jam tersebut. Bahkan nih, ketika sebuah tenggat waktu benar-benar membutuhkan tambahan jam kerja, Gen Z itu disebut lebih kecil kemungkinannya menganggap waktu kerja yang tidak dibayar itu sebagai bukti karakter atau dedikasi Teman Radua.

Teman Redua, kita akan bergabung dengan Pro 2 RI di Jakarta. Kita akan mengikuti musik live chat yang tentunya musik live chat kali ini itu narasumbernya ada musisi Sigit Wardana, teman Redua, di hari ini ya, di hari Senin, di tanggal 7 September 2026. Kita langsung aja bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta.

Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue Edi Tama. Sabrina Carpenter baru aja mencatatkan Emmy Awards pertamanya pada hari Sabtu kemarin. Dirinya membawa pulang Primetime Emmy untuk kategori Outstanding Variety Special Pre-Recorded untuk The Muppet Show. Yang membuat momen ini makin spesial adalah Sabrina berhasil mengalahkan Taylor Swift yang juga masuk ke dalam nominasi lewat The Eras Tour The Final Show. Sabrina menang sebagai produser eksekutif sekaligus pengisi acara dalam spesial yang merayakan 50 tahun sejak The Muppet Show pertama kali tayang pada tahun 1976. Info Pro 2. The Weeknd kembali merebut posisi pertama di Artist Power Chart Polestar, memuncaki peringkat popularitas artis global sekali lagi setelah menyelesaikan rangkaian tur konser After Our Till Dawn di Eropa. The Weeknd juga akan menggelar tur final leg After Our Till Dawn di Jakarta pada tanggal 26 dan juga 27 September di Stadium Cheese. Info Pro 2. Timnas U20 Indonesia sukses mengalahkan Australia dengan skor 2-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2027. Kemenangan ini membuat Indonesia mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan sekaligus memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U20 2027 di China. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Selamat datang di MLC Music Live Chat barengan sama Ellen dan juga Edit di malam hari ini.
1: Betul sekali, ada kita berdua menemani Anda di malam hari ini.
0: Iya benar.
1: Kayak gitu ya.
0: Kebetulan malam hari ini luar biasa sekali Edit.
1: Yes.
0: Dan juga para teman produser seluruh Indonesia. Kami akan menyambut
1: Udah biasa aja.
0: Sorry.
1: Ini karena gak biasa berdua aja.
0: Iya benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
1: Terlalu banyak alasan, Mas.
0: Gimana teman produser kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
1: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan barengan sama musisi-musisi Indonesia.
0: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
1: Betul.
0: Yang lo pasti udah tahu banget di era 90-an, doi terkenal banget dengan bandnya.
1: Coba nyanyiin.
0: Nah, Australia negeri katanya. Oh, salah ya. Itu kan terkenal di 90-an.
1: Iya bener sih, iya kan? Gak salah sih, iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam hari ini.
0: Susan
1: gak.
0: Ria Ernest.
1: Dia gak bawa boneka juga. Dia gak bawa boneka
0: Susan.
1: Bener.
0: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personil dari
1: Best Jam. Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
0: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
1: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget teman produser langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke produser FM Jakarta di 0811 801 05.
0: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi teman berdua,
0: benar.
1: Malam hari ini selain Elan dan Edit, hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah Dit ya.
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
0: Berat ya legend ya.
1: Oh. Emang fungsinya ngasih pressure Om.
0: Langsung gimana gitu.
1: Tapi btw I'm a big fan Om dari Om Sigit di Base Jam gitu. Dengerin meskipun waktu itu mungkin Base Jam tahun berapa ya?
0: 96.
1: Nah,
0: lama 96.
1: Saya baru 2000.
0: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik Base Jam cukup banyak.
0: Wah,
1: thank you.
0: Benar sih.
1: Benar. Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
0: Iya. Yeah.
1: Betul?
0: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
0: Dia udah ke sana balik lagi.
1: Iya.
0: Tenang. Sesuka kita aja kan, Om.
1: Tenang.
0: Oke.
1: No pressure, Om. No pressure ya. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
0: Ya itu tadi lagi rilis EP.
1: Lagi promo EP. Selain itu masih komunikasi enggak sama anak-anak Base Jam?
0: Base Jam masih dong.
1: Masih. Ya?
0: Masih. Jadi Base Jam tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
0: 2026 ini. Kemarin kalau ngomong Base Jam ya.
1: Hah?
0: 32 tahun kemarin buka. Biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau Base Jam yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
0: Beneran? Yeah. Wow. Perjalanan Base Jam 32 tahun gitu.
1: Oh. Wow. Ini POV dari masing-masing personil berarti Om.
0: Ini banyak untold story dari semua ex personil, personil yang sekarang, manager, ex manager. Produser segala macam sih ceritanya.
1: Wah, gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
0: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fansnya Base Jam atau mungkin bukan fans Base Jam yang nggak tahu apa-apa soal Base Jam pas baca itu jadi tahu. Gitu, soal
3: nah, itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu kan di balik layarnya Base Jam.
1: Iya. Karena bisa dibilang waktu itu kan Base Jam waktu meledak itu usianya sangat muda banget Om ya.
0: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali Base Jam umur berapa tuh waktu dikontrak?
0: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18 tahun. Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA, bayangin dikontrak label 16 tahun.
0: Nyanyi cilik.
1: Nyanyi cilik.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
3: Iya juga. Gitu kan, 16 tahun udah rekaman bro.
1: Iya.
3: Gue masih pusing sama MTK.
1: Gue masih ini, mancing.
0: Main batu.
1: Tapi di usia segitu kaget gak sih? Maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya. Kan katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu tuh.
0: Bener.
1: Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar. Itu kaget gak?
0: Kaget banget sih. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya,
0: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh direkam kan kayaknya keren ya.
1: Benar-benar
0: album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu kan. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Ya, banyak banget sih.
1: Oke. Oh, iya.
0: Benar.
1: Dan waktu itu rata-rata umur personal Base Jam memang segitu, Nam?
0: Beda-beda sih Base Jam tuh kan.
1: Om Adon berapa?
0: Adon itu mungkin udah 20 something.
1: Oh, dia lebih
0: tua. Iya, dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
1: Oke.
0: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
0: Iya, pas rilis itu.
1: Oh.
0: SMA apa SMP gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil. Gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu.
1: Masih bocah-bocah lah ya ini. Masih bocah semua ya.
0: Iya.
1: Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
0: kecil-kecil gitu ya.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
3: Gue bingungnya kayak mereka ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya. Masih
3: kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
0: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Bahkan sampai di kontrak loh.
0: Bener.
1: Berarti nyalinya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
0: Iya mungkin Base Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain ya abis ini ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
0: Belum banyak ya.
3: Benar.
1: Tapi manggung-manggung udah sering, Om.
0: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
3: Benar, gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya. Yeah. Dengan nama yang sama, Base Jam.
0: Nama Base Jam. Jauh mungkin enggak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum, cuma ya
1: opener,
0: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
3: Iya, benar.
0: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya Om, boleh nanya nggak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu, Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face. Sepakat nggak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
3: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
0: Alhamdulillah iya deh. Mengakui deh.
1: Karena jujur ya, dari video klip pertama Base Jam sampai hari ini nggak banyak berubah sebenarnya.
0: Berubah sih, di KTP berubah.
1: Kalau di KTP ya.
0: Kalau umurnya ketahuan ya.
1: KTP masih laminating lagi belum ya. Belum yang pakai blanko ya. Iya, masih di laminating.
3: Tahu lagi gue. Tahu lagi.
1: Zaman itu.
3: Aduh, lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah, let's say. Gimana Om ngelihat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
0: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ringtone, sekarang RBT, sekarang jadi digital gitu. Iya, happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus sih.
3: Betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
0: Iya pasti.
3: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset atau CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya, benar.
3: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
0: Iya kan? Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly ya bentuk album gitu.
0: Iya, karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana caranya? Orang akan belinya cuma satu lagu, dua lagu gitu kan.
1: Benar. Sayang pitanya
3: Wow. Wow. Dan sekarang akhirnya ini berarti bisa dibilang project solo ya, Pak?
0: Project solo. Yang existen ini album baru.
3: Album terbaru. Kenapa akhirnya masih ngeluarin album? EP berarti ini jatuhnya.
0: EP, mini album. Karena apa ya? Kayaknya sekarang kalau menurut gue beberapa kali ngobrol sama teman-teman musisi juga, sama pokoknya sama label juga gitu ya. Udah mulai bergeser ke album lagi nih.
1: Orang-orang
0: gitu pengen dengerinnya. Terus sebagai musisi juga kayaknya kalau punya album itu kayak lebih walaupun ini mini album ya, tapi kayak lebih apa ya, lebih
3: pride-nya gitu ya.
0: Iya, lebih beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label.
3: Okay.
0: Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Terus mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
1: Tapi kalau dari POV pendengar ya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga, Om?
0: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album nggak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
3: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagunya dalam EP itu.
1: Salah satu yang udah kita dengerin tuh nih.
3: Betul.
1: Ada Biskota.
3: Biskota. Ini legend sih.
1: Legend banget.
0: Itu lebih legend itu.
1: Lagu legend banget. Tadi udah kita play teman produser. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
3: Betul.
1: BTW, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
0: Gue lupa sih umur berapa, cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
1: Di waktu versi Ahmad Albar ya?
0: Iya, pertama
1: versi
0: Ahmad Albar.
1: Ya. Itu pertama kali?
0: Pertama tadi kali, wah SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio apa masang kaset gitu lagu itu.
1: Okay. Dan akhirnya lu memutuskan untuk recycle,
0: remake
1: ya, yeah, remake lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
0: Panjang ceritanya, Ci.
3: Ah, itu dia.
0: Itu. Ceritain enggak?
1: Singkat aja.
0: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu,
1: malam itu hujan rintik-rintik.
0: Tindung-tindung. Iya.
1: Aku dan Tante Merni.
0: Iya. Yeah.
1: Sorry. Itu buku cerita, BTW. Itu buku cerita.
0: Buku cerita, ya. Apa judulnya itu?
1: Gue gak tahu, tapi selalu ada kata tanpa dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
0: Iya, yeah, oke. Okay, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain, tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi okay, ini lagu-lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya.
1: Oke.
0: Okay. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu, okay, ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain.
1: Oke,
0: gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, ada salahnya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh,
1: okay,
0: kapan akan rilis atau kapan produksinya segala okay macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis mini okay album lu okay nih okay gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini albumnya sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake.
1: Oke okay
0: gitu. Jadi gue pikir kenapa nggak dimasukin aja? Gitu.
1: Okay.
0: Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Oke okay, ya udah masuk situ.
1: Oke. Okay.
0: Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
1: yeah,
0: gitu, udah enak,
1: nggak kayak dulu ya,
0: nggak kayak dulu gitu. Jadi akhirnya gue ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingan nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok gitu.
1: Oke. Okay. Dan gue tadi sempat denger bahwa ada lirik yang lo rubah, Om.
0: Iya benar.
1: Itu di part mana?
0: Di part ref, di refnya.
1: Yang
0: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
1: punya. Iya benar.
0: Mulai Biskota. Nah, di sini gue atas izin pencipta lagunya gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota.
1: Oh.
0: Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya ternyata ke kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Orang punya mobil 2 juga di rumahnya.
1: Emang dari
0: tetap aja kalau pengen naik kendaraan umum, naik kendaraan umum aja.
1: Iya.
0: Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
1: Iya.
3: Menyesuaikan ya.
1: Menyesuaikan banget sih. Iya sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
0: Iya, benar.
1: Memang susah jadi orang yang tapunya.
0: Benar. Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
1: Iya, benar.
3: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
0: Coba gitu.
1: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2.
3: Betul.
1: Tentang EP Om Sigit nih.
3: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget terbuka selama beberapa menit ke depan ya.
1: Betul.
3: Buat kamu yang pengen nanya, boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
3: Atau langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
3: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Yeah. Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pada tanda seru.
0: Oh,
1: Existent gitu.
2: Existent gitu. Kugas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Nah, kenapa
2: tuh? Pertama judulnya dulu Existent.
0: Boleh.
2: Itu kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga, ada satu kata eksisten itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu. Lu tuh eksis ya gitu, lu tuh eksisten ya, apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Nah ini gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu, gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
0: Udah biar tegas aja gitu
1: ya,
0: gitu, eksisten. Nah tapi secara garis besar ini apa nih benang merah yang diambil dari eksisten ini apa?
2: Terus terang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung gue.
0: Okay.
2: Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Betul. Okay. Dan apa, setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya. Kendala perizinan segala macam, akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh. Kebetulan emang gue sempat rilis juga itu ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan, ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Ongko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah nih harus rilis ya cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih? Jadi bingung gitu, apa ya gitu.
0: Benar-benar.
2: Gitu. Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga. Untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Oke. Menarik. Berarti tadi nanti berarti akan ada project selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya, peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyi lagu-lagu lama.
0: Betul,
2: gitu. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten itu. Ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
0: Okay.
2: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pamukas RM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Deloitte. Terus ada lagu baru tadi, Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Pakai tanda seru. Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
2: Biar
1: tegas. Biar tegas aja.
0: Benar.
1: Nah, tapi dari ya, karena gue jadi penasaran nih Om, karena tadi lu bilang ini belum belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan adanya lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
1: duluan ya.
2: Iya duluan gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi enggak dimasukin ke album. Untuk gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, enggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu?
0: Kenapa?
2: Iya sih.
0: Kenapa
2: bener sih?
0: Enggak apa salah kan gue.
2: Udah jelas sih judulnya. Iya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar. Mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, gitu. Maksud gue kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
1: Oh iya. Boleh dijawab mungkin Om Sigit. Boleh.
2: Tadi gue jadi lupa pertanyaannya.
1: Kenapa Ramadan? Kita skip aja. Kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya
1: kenapa? Ya kan lu nanya apa tadi?
0: Ya berarti orang-orang perlu cerita tentang Ramadan.
1: Cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: apa? Tadi udah dijawab, lo bagus loh.
2: gue lupa lagi apa ya. Gini, emang gue pengen bikin lagu yang tentang Ramadan, tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, ya Allah ampuni aku, bukan yang seperti itu. Gue nggak pengen, gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Okay. Pengennya yang happy aja, menyambut. Buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Yeah. Oh iya, yeah, benar.
2: Di luar syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, bener, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya. Makanya lagunya juga dibikin happy.
0: Alright.
2: Gitu. Lebih ke situnya sih.
0: Raya. Nice. Cuma bagus kan?
1: Bagus ya. Gue nggak kenapa-napa. Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pertanyaan.
1: Pasti tentang Ramadan. Betul. Nggak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja.
1: Oh iya.
0: Mending kita nggak usah debat gimana.
1: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya.
0: Oke. Okay.
2: Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik. Lirik kan bisa macam-macam gitu.
0: Bener.
2: Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya.
0: Benar.
2: Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
0: Benar.
1: Nice. Right. Nah, kita pengen baca ini Om dari teman Produ yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Okay. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, okay, Kak Edit aja yang disapa. Oke.
0: Okay. Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih. Pertanyaan saya, lu aja yang baca kalau gitu.
0: Karena menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
1: Terima kasih. Ada yang mau
0: terima kasih. Sama senyum dong.
2: Ada gitu ya.
0: Terima kasih. Oh iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus dibaca kan? Iya
1: benar. Ini juga harus dibaca.
0: Iya, gimana
1: tuh? Lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya.
2: Lagu bagus macam-macam sih, tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya. Tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Betul. Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya ya.
1: Subjektifnya kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu.
2: Kadang-kadang
0: kan
2: mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya gitu. Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Bener.
1: Tapi gue jadi penasaran ya. Maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama bass jam. Kalau bass jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Secara kita juga berlima gitu kan. Terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo, gue membedakannya ini benar-benar tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu, kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue nya sendiri.
1: Memang sepengen lu aja.
0: Benar.
1: Berarti sepengen-pengen Sigit gitu.
0: SPPSP.
1: Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
0: Ribet lu.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP
1: ini. Ini Ramadan Raya ya?
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. Alias Intel.
1: Alias
0: kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya iya.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Dibungkusnya gitu.
1: Oh iya iya.
0: Intel
1: iya,
0: kita,
1: iya
0: gitu, benar, kan? Benar. Jadi katanya hampir gak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh Om?
2: Gak masuk albumnya karena gue capek sebenernya.
1: Masuk gitu.
2: Gak, lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh emang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah okay, gitu. Kayaknya nggak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: okay.
2: Tuh kayaknya nggak dapet yang gue pengen kan berubah ya dari yang aslinya gitu.
1: Yeah.
2: Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip yeah, gitu.
1: Bener-bener.
2: Jadi sampai akhir itu pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir.
1: Iya,
2: gitu kan
1: ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah dimasukin, dia nggak jadi gitu.
1: Okay. Awalnya
2: tapi,
1: lagunya
2: ngerek gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu.
1: Okay,
2: sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi ini sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah okay. Ngizinin oh, yeah. Gitu kan. Akhirnya ya udah deh bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah akhirnya malah berasa beda setelah digituin.
1: Iya, benar. Kalau mau lebih beda lagi enggak ada gitarnya

0: Gak ada gitar. Tepuk tangan doang. Gak ada nyanyinya juga. Gak ada nyanyi.
1: Jatuh kayak lagunya deh, malam malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versi kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Iya, kita ngomongin beda.
0: Ngomongin beda ya, bukan kita, enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
2: akapel.
1: Iya.
0: Kayak, oh,
1: ini beda nih, ini beda.
0: Gitu, itu beda. Yang bingung nanti pas bikin minus one ya.
1: Iya.
0: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh. Jadi
2: lagu yang aneh tuh. Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, oh ini fresh banget nih gitu. Kerasa gitu gak?
0: Enggak sih. Wajibnya gitu aja, gas.
1: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu ya, yang pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
2: Alright. Seru. Oke.
1: Ada yang nanya gak?
2: Ini
1: ke WhatsApp.
2: Ada,
1: tenang. Ada Om. Ini dari siapa?
2: Hawa.
1: Hawa, Wede.
2: Hawa-hawa gak?
1: Enggak dong. Aduh. Hawa.
2: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Ansen nih.
2: Udah di Ansen. Kalau mau collab,
1: iya.
2: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Ah, menarik nih.
0: Menarik sih.
1: Menarik nih.
0: Pertanyaan yang enggak pernah gue pikirin jawabannya. Nah,
1: sekarang harus dipikirkan berarti.
2: Betul.
1: Kira-kira lo kalau boleh collab nih, lo mau collab sama siapa?
0: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi.
2: Bebas sih sebenarnya.
1: Dia sih gak nyebutin penyanyi.
0: Enggak ya.
1: Ojol.
0: Bisa ya.
1: Ojol juga bisa.
0: Tepuk tangan tadi juga. Dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
1: paling oke. Okay.
2: Bagus ya. Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya, iya katanya dia mau collab sama siapa bang kira-kira?
0: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Oke, kita asumsi.
2: Kita asumsikan penyanyi.
1: Bener. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
0: Aduh apa ya? Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ini nggak apa-apa.
0: Gue pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
0: Karena menurut gue suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gue suka gitu.
1: Oh.
0: Liriknya gue suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kali yang gue sempat sebutinnya kayak Good Morning Everyone atau Perunggu.
1: Perunggu ya.
2: Perunggu asik sih.
1: Iya.
0: Cuma mau nggak mereka? Gitu?
1: Mau lah.
2: Iya vokalisnya aja maul.
1: Iya benar. Maul. Tapi menarik berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Nah, iya dong.
2: Iya sih. Iya kan? Salah sih. Ya,
1: kenapa emang?
2: Iya gak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
2: Bener.
0: Kayak nama orang. Emang nama orang.
1: Emang nama orang sih. Cuma digabung.
0: Depannya tambah M.
1: Aduh iya. M Abdul Sigit.
2: Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Bener. Gitu ya. Jadi buat Hawa tadi Om Sigit keinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
2: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Keren.
2: Alright. Ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama gak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis-ngerilis album, ngerilis-ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya. Treatmentnya sama gak sama sekarang?
0: Treatment apanya nih?
1: Maksudnya treatment
0: dan terapis nih sih.
1: treatment lagu Om.
0: Produksinya ya, atau produksinya, promosinya?
2: Produksi dan promosi.
1: Okay. End to end berarti tuh. Nah, udah enggak kemana-mana tuh situ aja tuh. Gimana Om?
0: Karena kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya. Jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikin gini gitu. Ntar dia bikin draftnya, terus kirim ke gue. Kalau gue oke ya lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu. Kita diskusi lagi. Itu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, gue udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku itu kan udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan zamannya BSM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tour radio gitu kan, TV, media cetak, terus tour off air gitu kan.
1: Chart gitu ya.
0: Ya chart selesai bikin album lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
2: Bener.
0: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
0: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
2: Kalau MV gimana Om?
0: MV baru syuting 2 hari lagi.
2: Oke.
1: Berarti akan lusa, ada lusa, MV-nya.
0: Lusa.
1: Lusa. Asik banget nih.
0: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om. Kan MV-nya belum ada ya. Kita nonton apa? Nonton syuting ya dong. Nonton syuting
2: ya
1: dong.
2: Ya kan bisa nanti nonton
0: MV-nya. Boleh tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
2: Kita bukan yang ya gitu kan. Penonton banyak.
1: Enggak ada kan Om orang radio lain mau minta nonton syuting. Enggak ada kan Om baru di sini.
0: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus. Iya banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini. Wih, apa tuh?
0: Apa tuh?
1: Syuting ya? Kumal banget kebayanginnya.
2: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
0: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
2: Betul.
0: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
2: Iya sih benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
0: Iya
2: kan. Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah,
2: gitu.
1: Berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om. Tinggal eksekusi
0: udah.
1: Kan?
0: Udah.
2: Udah ada belum ya? Aku baca ada udah. Iya. Udah. Kan masa iya lusa belum ada ya kan.
1: Aku enggak dadakan aja. Pakai HP kan.
0: Apa ya? Gini. Gini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
0: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
0: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu si Miss Kota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan salah. Dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu.
2: Benar-benar.
0: Oh, kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih
0: layak hemat kita. Hemat soalnya.
2: Indis ekonomi.
1: Terlalu jujur.
2: Kan sebagai ya. Musisi harus jujur.
1: Oh iya benar.
2: Gitu kan.
1: Benar.
2: Ntar kalau jujur salah lagi.
1: Kita ngangkatnya agak susah nih. Gitu kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
0: Udah bisa.
2: Ya, udah bisa ya. Bener.
1: Ditonton juga pastinya.
2: Nanti.
1: Syutingnya.
2: MV-nya nanti ya.
1: MV-nya nanti ditonton pastinya.
2: Boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
2: Alright, terima kasih Om Sigit.
0: Yes. Sama-sama.
2: Thank you so much. Thank you.
0: Udah nih.
2: Udah. Mau lagi, mau lanjut tuh.
1: Bener-bener kalau teman Pro 2 mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit, boleh kemana tuh?
0: Kalau YouTube gue terus terang gak aktif nih.
1: Oke. Okay.
0: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin gak?
2: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu soalnya. Terus terang gak aktif? Oke, YouTube.
0: Paling Instagram
1: boleh.
0: At Sigit Wardana.
2: Oke, boleh
1: ngepoin. TikTok ada dong?
0: TikTok at Sigit. @bestjam. Gue lupa gitu TikTok apa.
2: Ya itu cari ya, mungkin nanti
1: cari aja. Ketemu kok.
2: Benar. Alright, thank you so much Om Sigit.
0: Terima kasih.
2: Sukses selalu untuk proyeknya.
0: Amin. Sama-sama.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
2: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
2: Nama jadi Edita mah
1: Elan pamit dan juga
0: Sigit Wardana.
2: Alright, bye-bye.

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radu. Kita baru saja mendengarkan musik live chat yang tentunya disiarkan langsung dari Produa RRI Jakarta. Dan balik lagi ke Produa RRI Sorong ya teman Radua, ya dimana saya Rian menemani kamu sampai nanti di jam 12 malam. Di jam 11 ini ada cerita penutup hari yang bakal saya update buat kamu teman Radua, tentunya menemani kamu istirahat di hari Senin ini dan siap menyambut hari Selasa di esok hari teman Radua. Tetap stay tune aja di Produa RRI Sorong, teman terbaik kamu.

Teman-teman terbaik kamu, teman Radua, kalau kalian merasa lelah di hari ini, itu adalah hal yang wajar, teman Radua. Yang pastinya setiap orang punya batasan tenaga, batas kesehatan, kesabaran, dan waktu untuk menghadapi berbagai persoalan, teman Radua. Namun nih, teman Radua, rasa lelah sebaiknya tidak dijadikan alasan untuk bersikap egois atau menganggap kebutuhan orang lain itu tidak penting. Di mana kita itu tetap perlu belajar ya, memahami keadaan sekitar kita, meskipun diri sendiri sedang tidak baik-baik saja, teman Radua. Di mana menjadi manusia yang peduli itu bukan berarti harus selalu mengorbankan diri kita. Kita boleh beristirahat, boleh berkata tidak, atau mengambil jarak ketika membutuhkan waktu untuk memulihkan diri, teman Radua. Yang perlu dijaga adalah cara kita melakukannya. Jangan sampai kelelahan kamu membuat orang-orang di sekitar kamu atau mungkin orang lain itu melukai atau mungkin merasa bahwa hanya diri kita yang sedang menghadapi kesulitan, teman Radua. Jadi kedewasaan itu adalah kemampuan untuk mengenali batas diri tanpa kehilangan empati. Nah, kita itu boleh merasa lelah, tetapi tetap berusaha menjaga sikap kepada orang lain, teman Radua. Jadi mana semua orang itu sedang membawa beban masing-masing. Ketika kita itu memahami hal tersebut, kita itu akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan tidak mudah menggunakan kelelahan sebagai pembenaran untuk menjadi egois. Tentunya buat kamu yang rasa lelah di hari ini, teman Radua, boleh mengambil jarak, boleh mengambil jeda, boleh berkata tidak, tapi kita harus jaga ya cara melakukan atau menerapkan sikap kita kepada orang lain itu harus dijaga, teman Radua, karena orang lain itu punya kesulitan juga masing-masing, bukan hanya kita, bukan hanya kamu saja, teman Radua. Tentunya semua itu pasti ada rasa lelah, teman Radua. Tetap semangat buat para pekerja di luar sana, apalagi yang masih bekerja di malam hari ini, masih berjuang ya mencari nafkah, teman Radua. So, teman Radua, masih banyak cerita penutup hari yang bakal saya update buat kamu di malam hari ini sampai dengan nanti di jam 11 malam, teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Semi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: The man terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih dijaga malam. Teman Pro 2, jangan galau malam-malam. Dalam kehidupan teman Pro 2, masalah tidak selalu bisa diselesaikan dengan menghindarinya ya teman Pro 2. Ada kalanya kesalahan seseorang itu justru perlu dihadapi dan diperbaiki. Namun memperbaiki kesalahan tidak harus dilakukan dengan cara menghina, mempermalukan, atau membuat orang tersebut itu merasa tidak berharga. Di mana setiap kesalahan itu seharusnya menjadi kesempatan untuk belajar teman Radua. Jadi menegur seseorang itu memang penting ketika ia itu melakukan sesuatu yang salah. Tetapi cara kita menyampaikan teguran itu juga menentukan hasilnya teman Radua. Nah jika teguran disampaikan dengan emosi dan kemarahan, orang tersebut mungkin hanya merasa diserang tanpa memahami apa yang harus diperbaiki. Sebaliknya, nasihat yang disampaikan dengan tenang itu dapat membuat seseorang itu lebih mudah menerima dan menyadari kesalahannya, teman Radua. Jadi, menyelesaikan masalah itu tentunya membutuhkan kepala yang dingin dan hati yang tetap manusiawi, teman Radua. Kita boleh tegas terhadap kesalahan, tetapi tidak perlu membenci orangnya. Jangan biarkan emosi mengambil alih ketika sebuah masalah muncul ya teman Radua. Jadi kamu bisa cari jalan keluarnya, berikan kesempatan untuk berubah, dan gunakan masalah sebagai ruang untuk memperbaiki keadaan. Bukan untuk saling menyakiti teman Radua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Produ FM,

Radua FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Berbuat baik itu pastinya adalah sesuatu yang sederhana ya, tetapi tidak selalu mudah dilakukan oleh seseorang, teman Radua. Terkadang kita itu membantu orang lain karena berharap suatu hari nanti kebaikan tersebut itu akan kembali kepada kita, teman Radua. Jadi ketika balasan tidak datang, kita itu bisa merasa kecewa dan mulai mempertanyakan apakah kebaikan itu masih berarti, teman Radua. Jadi nilai sebuah kebaikan itu tidak selalu ditentukan oleh apa yang kamu terima setelah melakukannya, teman Radua. Jadi membantu seseorang, memberi perhatian, atau meringankan beban orang lain itu sudah memiliki arti meskipun tidak ada ucapan terima kasih. Jadi ketika kita berbuat baik tanpa menunggu balasan, hati kita menjadi lebih ringan karena kita itu tidak menguntungkan kebahagiaan pada penghargaan dari orang lain, teman Radua. Jadi bukan berarti kita tuh harus membiarkan diri kita itu terus dimanfaatkan ya. Tapi kita itu harus perlu tetap jaga batasan ya, teman Radua, agar kebaikan kita itu tidak berubah menjadi pengorbanan yang merugikan diri sendiri. Jadi selama kita mampu membantu dengan tulus dan sesuai kemampuan kita, lakukanlah, teman Radua, tanpa perlu sibuk menghitung apa yang akan kita dapatkan. Jadi ada kebaikan yang mungkin tidak kembali kepada kita dari orang yang sama, tetapi tetap membuat dunia di sekitar kita itu sedikit lebih baik, teman Radua.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Seru banget nih. Seru.
4: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Kode FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Teman-teman Rodua, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka selesai tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Senin di tanggal 7 September tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Rodua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Radua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2, teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Selasa, tanggal 8 September 2026, melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Sepada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu! Pro 2 FM!

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ia pun bernyanyi.

mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit, pria itu terus

terrenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.
3: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
4: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
5: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
4: Bu, ayah.
5: Aduh, pancinya aman kan?
4: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
5: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
4: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
5: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
3: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
6: Spada!
7: Selamat pagi, teman Pro 2.
8: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan

0: Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit, pria itu terus bernyanyi.
1: Selamat pagi teman Pradua.

merenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa.

pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu, apa

Iya teman Pro 2, balik lagi pagi ini Grace yang menemani kalian teman Pro 2 di edisi hari Selasa tanggal 8 September 2026. Dan tentunya menemani kalian sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur teman Pro 2, dengan beragam informasi yang siap Grace bagikan sepanjang hari ini. Ya teman Pro 2, di pukul 6 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur, saatnya info Pro 2 yang dibagikan di Spada pagi. Kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih terus dilakukan anggota DPR RI Fraksi Golkar Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Jopi Kardinal SAB. Melalui tenaga ahlinya, kembali menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di kota dan Kabupaten Sorong, Minggu 6 September 2020. Pada penyaluran hari kedua tersebut, sebanyak 9 tangki air bersih didistribusikan ke 7 titik, masing-masing 5 titik di wilayah Kota Sorong dan 2 titik di Kabupaten Sorong. Bantuan air bersih ini secara khusus diperuntukkan bagi kebutuhan dasar masyarakat, terutama untuk keperluan makan dan minum di tengah kondisi kekeringan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Dengan tambahan 9 tangki pada hari Minggu, total bantuan yang telah disalurkan tim Robert Jopi Kardinal sejak hari Sabtu 5 September hingga Minggu 6 September 2026 mencapai 21 tangki air bersih di wilayah kota dan Kabupaten Sorong. Penyaluran tersebut merupakan bagian dari upaya membantu masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih akibat kondisi cuaca yang belum memungkinkan hujan turun secara merata. Robert Jopi Kardinal mengatakan bantuan air bersih tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan pasokan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurutnya juga meskipun distribusi belum dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan, pihaknya terus berupaya menyalurkan bantuan dengan memprioritaskan wilayah yang mengalami kesulitan air bersih. Tim Robert Jopi Kardinal selanjutnya akan kembali melakukan distribusi bantuan air bersih pada pekan depan dengan menyasar wilayah-wilayah yang masih mengalami keterbatasan pasokan air bersih di kota maupun Kabupaten Sorong.

Ya, teman Pro2 masih di info lokal pagi ini. Satuan Reserse Narkoba Polres Maibrat mengungkap dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja di wilayah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua orang terduga pelaku dan menyita barang bukti ganja dengan berat bruto mencapai 162 gram. Kedua terduga pelaku masing-masing berinisial RT 24 tahun dan FRS berusia 21 tahun. Keduanya diketahui berdomisili di wilayah Aimas, Kabupaten Sorong. Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan adanya seseorang yang menyimpan narkotika jenis ganja di kawasan Jalan Jambu, Kecamatan Aimas, Kabupaten Sorong. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Petik Bintang Satres Narkoba Polres Maibrat melakukan penyelidikan dan observasi di lokasi yang dimaksud. Dari hasil penyelidikan, petugas kemudian mengamankan dua orang terduga pelaku. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sejumlah paket yang diduga berisi narkotika jenis ganja. Barang bukti yang diamankan berupa 4 bungkus plastik besar, 7 bungkus plastik sedang, 4 bungkus plastik kecil, serta 24 bungkus kertas putih yang diduga berisi ganja, dengan total berat bruto mencapai 162 gram. Selain narkotika, polisi turut menyita 2 unit telepon seluler, yaitu 1 unit iPhone 13 warna putih dan 1 unit Redmi warna biru muda yang diduga digunakan untuk berkomunikasi. Selanjutnya, kedua terduga pelaku beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Maibrat untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Kapolres Maibrat AKBP Jandri Deni Sairlela SIK MM melalui Kasat Res Narkoba Polres Maibrat Ibtu Israng SHMH menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dan memberantas peredaran narkotika. Kasat Res Narkoba menambahkan pihaknya juga telah melakukan sejumlah tindakan kepolisian mulai dari pembuatan laporan polisi, pemeriksaan awal, tes urin hingga pengembangan kasus. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif membantu kepolisian dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitar. Kerjasama antara masyarakat dan kepolisian menjadi bagian penting dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari narkoba.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Boy, boy.
3: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, boy? Parah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
4: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
5: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
6: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
5: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
6: Iya, nih.
5: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
6: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
5: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
6: Dimana tuh?
5: Ada.
7: Kakak ada Cikbul.
6: Apalagi tuh Cikbul?
7: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
6: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
5: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
6: Oh ya?
5: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
6: Ngeri juga ya.
7: Kakak, aku mau bawa.
6: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
5: Gimana kalau kita main domikado?
6: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
8: Sepada.
9: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu. Produa FM.
6: Iya, teman Produa, badan usaha milik masyarakat adat Mare terus memperkuat upaya perlindungan wilayah wilayah adat suku Mare melalui pemetaan wilayah adat secara partisipatif. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat, khususnya marga atau klan yang memiliki wilayah adat di dalam maupun di sekitar wilayah suku Mare. Wilayah adat suku Mare diketahui berbatasan dengan 5 wilayah adat besar, yakni wilayah adat Mia di Kabupaten Tambrau, wilayah adat Abun di Kabupaten Sorong, serta wilayah adat Kursa, Ayamaru, dan Aifat di Kabupaten Maibrat. Buma Mare sebelumnya menggelar kegiatan lokakarya di Kampung Sire, Distrik Mare Selatan pada tanggal 9 hingga 10 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi marga-marga yang memiliki wilayah adat, baik di dalam maupun di luar Mare, untuk menyampaikan informasi mengenai nama tempat dan batasan wilayah berdasarkan cerita para tua adat, serta pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam lokakarya tersebut, tim pemetaan Buma Mare mempresentasikan hasil kunjungan lapangan pada 2 segmen batas wilayah adat yang telah dilakukan bersama marga-marga yang berbatasan. 2 segmen yang telah dipetakan yakni batas Mare Kursa di Kampung Temel serta batas Mare Ayamaru yang mencakup wilayah Yukase dan Mapura. Hasil kunjungan lapangan kemudian dituangkan dalam dokumen berita acara tata batas. Dalam lokakarya, hasil pemetaan dan narasi batas tersebut dibahas bersama hingga mendapatkan kesepakatan dari pihak yang terlibat. Perwakilan marga yang hadir juga turut menandatangani hasil pemetaan sebagai bagian dari proses pengakuan dan kesepakatan batas wilayah adat antara marga atau klan di suku Mare dengan marga yang berada di wilayah adat sekitarnya. Berdasarkan data Buma Mare, terdapat kurang lebih 62 komunitas marga atau klan di wilayah adat suku Mare yang masing-masing memiliki wilayah adatnya sendiri. Dengan jumlah marga yang cukup banyak, pemetaan wilayah adat pada tingkat marga membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar, termasuk dukungan tim pemetaan yang memadai.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan seribet itu, Kun.
0: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di pada pagi ini pukul 7 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi siap-siap ke sekolah, ke kantor ataupun ke kampus ya, teman Pro 2. Hati-hati di jalan teman Pro 2, atau mungkin lagi masih menikmati sarapan pagi kalian ya. Selamat menikmati sarapan pagi kalian teman Pro 2. Memang sarapan pagi sangat penting ya untuk menunjang aktivitas kalian di sepanjang hari ini. Dan tentunya Grace menemani kalian teman Pro 2 sampai nanti siang ya di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang kece nih ya teman Pro 2. Sambil siap-siap terus mau request lagi buat menemani sarapan pagi kalian atau perjalanan kalian ya teman Pro 2, dari rumah menuju ke kantor atau ke sekolah ya teman Pro 2, bisa request langsung di WhatsApp Pro 2 Sorong 0821 9914 7873 teman Pro 2. Grace bakal putarin lagu favorit kalian ya untuk menemani kalian di pagi hari ini. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan juga ya teman Pro 2. Tetap fokus lalu berlalu lintas. Kalau lagi bawa kendaraan, jangan main handphone ya teman Pro 2. Pastikan keselamatan diri Anda dan juga orang-orang yang ada di sekitar Anda teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 96,7 di teman terbaik kamu ya. Tentunya Grace masih menemani kalian. Kali ini kalian ditemani bareng dengan lagunya It Gave dulu ya teman Pro 2, satu-satu.

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM. Proudhon FM.
5: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
6: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
7: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
6: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

96,7 teman terbaik kamu, teman Pro 2, Grace masih menemani kalian di Spada pagi ini. Tidak terasa juga sudah jam 7 ya, lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Buat teman-teman yang sekolah ataupun kerja, kuliah, seharusnya jam segini sudah ada di sekolah maupun kantor ya teman Pro 2. Karena sedikit lagi sudah jam 8 nih ya, memulai aktivitas kalian di pagi hari ini. By the way teman Pro 2, sekedar info cuaca nih buat kalian di hari ini yang langsung dilansir dari halaman www.bmkg.go.id teman Pro 2 bagi wilayah Klademak dan sekitarnya. Ya teman Pro 2, di pukul 8 sampai dengan pukul 9 pagi ya itu cerah. Kemudian di pukul 12 sampai dengan pukul 15 sore nantinya berawan teman Pro 2. Kembali kita di pukul 18 sampai dengan pukul 21 juga masih cerah teman Pro 2 ya. Jadi mungkin sepanjang hari ini cerah berawan ya, tapi kalian tetap jaga kondisi kesehatan tubuh kalian teman Pro 2, karena cuaca ini lagi ubah-ubah ya teman Pro 2. Jadi bisa gampang pilek, gampang demam, gampang batuk. Ini saja saya tuh sampai pilek ya teman Pro 2, pergantian cuaca kali ya, jadi langsung pilek nih, langsung KO. Jadi kalian tetap jaga kesehatan. Kalau kalian yang sudah terlanjur ya, terlanjur kena pilek ataupun batuk, tetap jaga kondisi kesehatan, minum air hangat teman Pro 2, konsumsi sayuran dan juga buah-buahan supaya tubuh kalian bisa pulih kembali, pulih lebih cepat gitu teman Pro 2. Kalau bisa jangan, kalau belum parah sekali jangan langsung konsumsi obat ya teman Pro 2, tapi usahakan makan makanan yang sehat dulu supaya juga mengembalikan stamina kalian ya yang terjangkit sakit flu gitu ya teman Pro 2. Ya, tentunya Grace masih menemani kalian selama beberapa jam ke depan sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Selamat pagi, teman produk.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Selamat pagi good people. Selamat pagi sayangku. Muah, muah,
6: muah, muah. Pagi Gea.
5: Hai beb, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
6: Humble sekali ya si Gea.
7: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
6: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
7: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
6: Ih, enggak gitu juga
7: selamat
6: kali.
7: Selamat pagi.
6: Ih, Roman nih.
7: Hai Tika, selamat pagi.
6: Ih, Roman.

FM。Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat

bermain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Iya, masih di 96,7 Teman Pro 2 di pukul 8 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur ya Teman Pro 2. Di pagi ini Gres mau info nih buat Teman Pro 2, dari DPR RI kembali akan menggelar rapat paripurna kelima masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada hari ini, hari Selasa 8 September 2026. Rapat yang akan membahas 5 agenda termasuk pengambilan keputusan terhadap sejumlah rancangan undang-undang. Rapat paripurna yang akan dimulai pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh para pimpinan DPR RI. Salah satu agenda yang akan dibahas nantinya yakni ada laporan Komisi 1 DPR RI. Dan laporan ini mengenai persetujuan terhadap penjualan barang milik negara berupa satu unit kapal XKRI Ki Hajar Dewantara 364 Teman Pro 2. Dan agenda ini juga akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan oleh DPR RI. Selain itu, DPR RI juga akan mendengarkan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang pengaturan reforma agraria yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI. Dan agenda ini juga akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menetapkan RUU tersebut menjadi RUU usul DPR RI. Agenda serupa juga ya Teman Pro 2 akan dilakukan terhadap RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. RUU tersebut akan merupakan usul inisiatif Badan Legislasi dari DPR RI. Kemudian selanjutnya nanti rapat paripurna juga akan membahas pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. RUU penyiaran tersebut merupakan usul inisiatif Komisi 1 DPR RI dan pembahasannya akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI.